0: Ja. o te tar ini ngaran su te nyam nyong der du spa yu ni sa ne ene chi ka shur ta ngaran su la mo kom zu za ban nam da chi ngaran su hop ta le pe ka ri lu yu ma shu mo de yong da yong du a pe na chi chum den de chi da she se ya so no chi chum den de she se ni chik dhamba dhyang sun rho yahan ti mingi chik lulu yab se ve shay sing ni chik dhamba dhyang rho dhende ta yongde gyo rhe zina da bena anda kyanzu kashay peche da san yung yo rhe anda di dolung shib rung bichi da sha sar rhe kongi ni dhigu chizim chik lia pa dolung chu ju yi sung ju chik pyr nang kadu liya ane mi di anda rumbuchi Sungju nas di kasurta nyur sungju jesari di tunggo kali ya ada tunggu cuci ada kaju naya digi lagi yang zala pe chale me sambil ya rumusi itu sejuk sore rumusi jadi sungguh semari rumusi demi zangga nanya lo mangusu pet kali ya ta kanda si jadah sama pe chale sih sendir sendir kong thaga kami shor ngaji sungi terus sungju entah nasi pe nyer chale Pada jangal yang itu dah develop, dah sibuk pas dari ni ya, jadi dah sebab kedua ni, sekarang tujuh tengah sekali yang mariti ini, sebab kedua ni ya, tudung sungai ni deh, dah mangku cungsung ah, siapa mangku cungsung? Pada Yunzim si, siapa cungsung tudung sungai ni? Tapi ni ni cari ya, kalau dah masalah ada sajai kembuji, kong siapa cungsung? Kasau tu tudung sirat dari ber, beracau sibuk. Jadi cuma sendiri sendiri yang degi. Entah lo ni siapa ni, perli ya, nyarong ni ya, kempo acu sini kong jeli ni, saya cuma tahu ni. Dunia cik nalo ni ya, korang ni kubu petikal dia, ah ye je. Ayok petik kong usoro, tapi petik misu korang petik manusia acu ni, siu cik dah kalai je be, cahaya je sa. Serel ya lokasi tu lomnyi nampir sa. Korang tahu ni mana? Korang ini Saralia, Lojon Che, Chabukrosi, Chenioda, Nanjoma in Yamshinange, so Pulvarisha, Chenioda, Lonis Connery, Koanda, Jelul, Tashiga, Chuntajer, Koran Rang Giduda, and Koran Moshiba, the Church in Mangos Tuchu. Chenio, did you Chuntajer? Now, does it tell the Maranzo, the Yamno, the Yamar, the Inet, and does it tell the Yamno Kansas should be on the Gua? Dan dia orang yang di korang tu nyamun terus si kaya ke kasur pergi tambah nyamun nanda cumbar eh tambah di tengah kita tenju di ko kungden ini berci di kung tu se dot judi di lah ko cenden ini berci kasur lalu jeli itu kan sedini cah ini sana ini tambah cumden deh kuzitur lah soji tamah berci ini dajit ini Nelaya, ya, ini jalan tinjik naya sungde, sungguh sungguh anda jenis jalan naya, ini yegi pergi kasur. Saya mesti sebab ini orang tu cecah bodo, tinjik liat cuma, tinjik liat orang tu zen naya, tenang orang bawa sanjai ni, di penjara di sanjai kan zaman ini bersungguh di ini, tapi tiba temu orang tu cecah di dalam ada khusyuk dengannya kita sanjai sih, kasur pergi, cangju sebab tenunya kedua ni riset kian siapa nanti sih kita khusyuk dengannya sih mana, anda riset juga kau le. Jadi ni ini yang tu ini dua sesama orang yang tu dah cuci sembuh dengan ni sungsi lagi khusyuk dengan itu. Cakap tu gede, lanjut juga ini dah kui kasur depan ke juben dah agak sih betul. Lanjut juga kui saya di isi cuci ing de kasur depan ke dah tuje leh dah malam ke malam. Kanda lanjut juga kui saya di cuci di isi ing le, mana pergi syarat depan cerita. Chok chuk siya di duje kham da mewa da tsamba chigi ini kui rewa shatir chigi. Te tsaho yongsa di di ini ishi chuk si nene dadu, ngoni kus lene dadu, kanda sem rengshin namda. Da di lulur ji chima tada pige pangbe, 아니 자연에든 된대게 뭐니 이꾸래 다 샤댕이지 근데 이 꾸시 돈이 있어야 돼 이 신에 지금 삼는 날이야 지금 가서 그래 그게 그리스도와 근데 이게 제시해달래야 삼다 이들 샤는도
1: So based on our personal experience, if we have some taste of these kind of spiritual experiences on one's at the personal level, then based on that we will be able to then understand the various mysterious experiences that are recorded in the biographies of the past great masters. For example, and some of these mysterious spiritual experiences that are recorded in the biographies of the spiritual masters, some great masters, some of them may seem at the beginning, at first glance, almost sort of beyond imagination, beyond our comprehension. However, these high levels of mysterious spiritual experiences do occur. For example, in our own, in the case of our own lifetime, for example, one of the great practitioners who is now no longer alive, Dalung Shapur Rinpoche, once told me that when he was transmitting the empowerments of practices related to the Taolong lineage to Tengu Kenzin Rinpoche, Dalung Rinpoche told me that while he was performing this transmission ceremony, at that time he had a direct vision of all the great lineage masters of this particular tradition, all of them vividly displayed on the beams of the room.